0: taunya ikan ini nggak enak aja. Makanya tiap kali kita dapat, kita buang begitu aja. Sapu ini mengandung zat-zat yang nggak baik buat kesehatan. Itu nggak. Makanya kita mulai konsen, wah kayaknya nggak bagus nih buat kesehatan. Yuk kita tangkepin, kita angkatin, jangan sampai nantinya jadi ikan konsumsi.
1: Plecos are sold in fish markets like this one despite a law that prohibits their distribution. Their suction cup mouths allow them to cling to surfaces and feed on algae, earning them a reputation as natural tank cleaners. Indonesians even nicknamed them janitor fish or sweeper fish. This fish seller tells us that they can lay 500 eggs at a time and they feed on almost everything, including other fish. When plecos outgrow their tanks, some aquarium owners release them into nearby rivers and lakes despite government restrictions. Studies show that the pleco is one of the most successful invader species in the world. But it does nothing to help feed the population.
2: Ciliwung sendiri itu kan tadinya itu kan sungainya itu bersih. Di situ tuh banyak udang dulunya itu, terus ikan yang aslinya itu udah nggak ada gitu. Ya mungkin ya dimakan ya mungkin ya itu ya. Oleh ikan sapu-sapu kalah, nggak layak untuk dikonsumsi buat warga ya sebenarnya. Tapi ada beberapa orang ya yang selama ini juga katanya dibuat untuk apa itu yang kue yang dijual di pinggir jalan itu.
1: What started as a grassroots movement has inspired Jakarta's government to enforce a citywide hunt for the armor-finned fish. In just a month, the city government has removed around 12 tons of plecos from Jakarta's waters. This is done in a weekly operation that mimics Ipul's method of catching, killing, and burying pleco.
3: Juga sesuai dengan ajaran dari agama, jadi nggak boleh dikubur dengan hidup-hidup, harus dimatikan dahulu gitu. Ya jangan sampai kita memusnahkan ini menimbulkan dosa. Kita punya jadwal setiap hari Jumat setelah ada perintah dari gubernur, wali kota, dan camat.
1: But experts say the current government efforts are not a long-term solution. Surya Genta is an expert in fisheries and marine sciences.
4: Berasal dari pengambilan keputusan
5: bahwa kandungan logam berat dari hulu hingga hilir untuk ikan sapu-sapu yang hidup di Ciliwung itu cukup tinggi. Di atas ambang batas yang diperbolehkan oleh aturan kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan tidak hanya logam berat saja yang ditemukan, tetapi juga kandungan bakteri seperti E. coli, Salmonella, itu juga tinggi sekali. Malah beratus-ratus kali lipat lebih tinggi dari ambang batas yang diperbolehkan.
1: Jakarta's river's main source of pollution is untreated waste flowing from surrounding communities. Plastic, sewage, and other inorganic waste continue to enter the river every day, and plecos absorb it.
5: Kita sebut Sungai Ciliwung. Bersih, tidak ada lagi ikan sapu-sapu di sana. Itu pun juga tidak bisa dikembalikan ikan lokalnya. Kenapa? Karena kondisi perairan yang tercemar tadi. Dan ikan sapu-sapu ini dan kemampuan kita untuk memusnahkan juga balap-balapan.
1: Critics say Jakarta's crackdown on plecos is targeting the symptom, not the cause. People feel strongly that action needs to be taken earlier.
0: Memang kondisi sungainya seperti ini, yang pertama kan ada masalah. Masalah pada kandungan ikannya itu. Yuk, jadi bukan masalah ikan sapu-sapunya doang, Kak. Mungkin masalahnya juga gimana sampah di Ciliwung, terus pencemaran yang ada di Ciliwung juga itu bisa dikurangi lah minimal ya, biar nanti ikannya juga aman, mau dikonsumsi atau dimanfaatkan jadi apapun.
1: So far, the cleanups have sparked a conversation about the health of the river and the need for a better wastewater management system. For grassroots activists like Ipul, every fish pulled from the water is a sign that his initiative has pushed the problem into the spotlight.
6: What's the best way to stop a plant invasion in your country? Go

0: texts with his neighbor and began documenting what was happening online. Their videos quickly gained a following.
1: Pokoknya ikan ini nggak enak aja, makanya tiap kali kita dapat kita buang begitu aja. Pesapu ini mengandung zat-zat yang nggak baik buat kesehatan, itu gak. Makanya kita mulai concern, wah kayaknya nggak bagus nih buat kesehatan. Yuk kita tangkepin, kita angkatin, jangan sampai nantinya jadi ikan konsumsi.
0: Plecos are sold in fish markets like this one, despite a law that prohibits their distribution. Their suction cup mouths allow them to cling to surfaces and feed on algae, earning them a reputation as natural tank cleaners. Indonesians even nicknamed them janitor fish or sweeper fish. This fish seller tells us that they can lay 500 eggs at a time and they feed on almost everything, including other fish. When plecos outgrow their tanks, some aquarium owners release them into nearby rivers and lakes despite government restrictions. Studies show that the pleco is one of the most successful invader species in the world, but it does nothing to help feed the population.
2: Ciliwung sendiri itu kan tadinya itu kan sungainya itu bersih. Di situ tuh banyak udang dulunya itu, terus ikan yang aslinya itu udah nggak ada gitu. Ya mungkin ya dimakan ya mungkin ya itu ya oleh ikan sapu-sapu kalah, nggak layak untuk dikonsumsi buat warga ya sebenarnya. Tapi ada beberapa orang yang selama ini juga katanya dibuat untuk apa itu yang kue yang dijual di pinggir jalan itu.
0: What started as a grassroots movement has inspired Jakarta's government to enforce a citywide hunt for the armor-finned fish. In just a month, the city government has removed around 12 tons of plecos from Jakarta's waters. This is done in a weekly operation that mimics Ipul's method of catching, killing, and burying pleco.
3: Kita sesuai dengan ajaran dari agama, jadi nggak boleh dikubur dengan hidup-hidup, harus dimatikan dahulu gitu. Ya, jangan sampai kita memusnahkan ini menimbulkan dosa. Kita punya jadwal setiap hari Jumat setelah ada perintah dari gubernur, wali kota, dan camat.
0: But experts say the current government efforts are not a long-term solution. Surya Genta is an expert in fisheries and marine sciences.
4: Berasal dari pengambilan keputusan ya.
5: Bahwa kandungan logam berat dari hulu hingga hilir untuk ikan sapu-sapu yang hidup di Ciliwung itu cukup tinggi. Di atas ambang batas yang diperbolehkan oleh aturan kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan tidak hanya logam berat saja yang ditemukan, tetapi juga kandungan bakteri seperti E. coli, Salmonella, itu juga tinggi sekali. Malah beratus-ratus kali lipat lebih tinggi dari ambang batas yang diperbolehkan.
0: Jakarta's river's main source of pollution is untreated waste flowing from surrounding communities. Plastic, sewage, and other inorganic waste continue to enter the river every day, and plecos absorb it.
5: Kita sebut Sungai Ciliwung. Bersih, tidak ada lagi ikan sapu-sapu di sana. Itu pun juga tidak bisa dikembalikan ikan lokalnya. Kenapa? Karena kondisi perairan yang tercemar tadi. Dan ikan sapu-sapu ini dan kemampuan kita untuk memusnahkan juga balap-balapan.
0: Critics say Jakarta's crackdown on plecos is targeting the symptom, not the cause. Ipul feels strongly that action needs to be taken earlier.
1: Memang kondisi sungainya seperti ini, yang pertama kan ada masalah. Masalah pada kandungan ikannya itu. Yuk, jadi bukan masalah ikan sapu-sapunya doang, Kak. Mungkin masalahnya juga gimana sampah di Ciliwung, terus pencemaran yang ada di Ciliwung juga itu bisa dikurangi lah minimal ya, biar nanti ikannya juga aman, mau dikonsumsi atau dimanfaatkan jadi apapun.
0: So far, the cleanups have sparked a conversation about the health of the river and the need for a better wastewater management system. For grassroots activists like Ipul, every fish pulled from the water is a sign that his initiative has pushed the problem into the spotlight.